0: Pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight nih, flight 1-2 nih alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 nih kurang lebih, untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan, direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke tanah suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jamaah Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal, dukungan masih lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Dari keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Kutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tak masih satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bulan tahun depan. Itu ketiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63 dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
10: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
9: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya. Dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
10: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
11: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
10: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
12: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri. Ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM ya, tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
10: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ketuanya adalah dari Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
13: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah, karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no

0: magangnya di undang-undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram. 3 WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: RRI Ampana, satu hari.

0: Republik Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

pendengar-pendengar yang dimanapun anda berada. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, di pagi hari yang cerah. Semoga semangatnya tetap full seperti matahari yang pagi ini enggak pernah telat untuk bersinar ya. Kembali lagi bersama saya Nurhaya di sini di program Sepringnasi Sepenggal Iringan Anda dan juga informasi. Program yang selalu memberikan informasi-informasi ringan tapi penting banget untuk buat kehidupan kita sehari-hari ya pendengar. Nah, pendengar, pagi ini kita akan bahas sesuatu yang sering banget kita temui, bahkan mungkin jadi teman setia anak-anak di rumah juga ya, apalagi di pagi hari ini. Ya, kebanyakan ya orang tua di rumah itu paling cepat ketika membujuk anaknya agar tidak rewel, agar tidak nangis, agar bisa diam. Itu adalah dengan cara membujuk memberikan makanan instan ataupun snack kemasan. Nah, siapa di rumah yang kalau ke warung pasti langsung lari ke rak snack. Oke, okay. Atau bahkan orang tua juga bahkan milih sendiri ya yang suka di ngemil gitu. Oke, okay, boleh saja sih, tapi jangan sampai kebablasan ya pendengar. Karena dibalik rasanya yang gurih, manis, kemudian bikin nagih, ternyata ada beberapa bahaya yang perlu kita waspadai, terutama untuk anak-anak pendengar. Nah, snack instan ini biasanya mengandung gula tinggi, garam berlebih, dan juga bahan pengawet. Nah, pendengar, kalau dikonsumsi terus-menerus, itu bisa berdampak pada kesehatan kita loh. Apalagi untuk anak-anak di rumah, tentunya akan memberikan dampak kesehatan yang mungkin bagi kita snack ini sepele ya, tapi ternyata itu bisa membuat daya tahan tubuh si anak juga bisa menurun pendengar. Nah, kemudian resiko obesitas sejak dini itu juga bisa terjadi ya ibu-ibu di rumah ya, dimana gangguan konsentrasi belajar itu juga bisa dipengaruhi dari keseringan memberikan makanan instan ataupun snack yang memiliki garam ataupun gula yang tinggi. Nah, bahkan pendengar, ini bisa memicu penyakit seperti diabetes di usia muda ya. Ngeri kali ya. Jadi perlu sekali untuk kita dikontrol sejak sekarang. Boleh memberikannya tapi tidak sesering mungkin ya. Namun pendengar, bukan berarti anak-anak nggak boleh makan snack sama sekali ya. Yang penting itu adalah bagaimana kita bisa bijak dalam memilih kemudian membatasi. Nah, mungkin bisa dialihkan dengan beberapa cemilan yang lebih sehat ya. Mungkin buat buah-buahan segar ya. Kalau berbicara mengenai buah, mungkin sebagian mengatakan kalau buah mahal, kalau snack 1.000-2.000 udah bisa. Ada yang gratisan loh Bu, kalau untuk buah-buahnya seperti pisang ya, bisa diambil ke tetangga. Ada pepaya juga. Nah, itu bisa menjadi cemilan sehat yang tentunya lebih membuat anak sehat gitu. Nah, kemudian roti isi homemade itu juga bisa menjadi cemilan anak juga. Dan yang menarik juga adalah sayuran yang diolah atau cemilan tradisional yang lebih alami. Nah, jadi mungkin mulai sekarang ya, agar lebih memperhatikan apa yang dikonsumsi anak-anak kita. Ya, kalaupun mereka nangis, ya mungkin dibujuk dengan hal lain ya. Tidak harus dibujuk dengan pemberian snack atau ketika memberikan ponakan ya, atau anak sahabat kita untuk memilih dengan beberapa snack-snack. Nah, mungkin kalau untuk snack-snacknya sendiri bisa dipilih dengan snack yang lebih sehat lagi. Oke, pendengar, saya masih akan kembali untuk menemani Anda tentunya di info sehat Sepiringnasi Sepenggal Informasi, Sepenggal Iringan Anda dan juga informasi lainnya yang menarik. Jangan kemana-mana.

Sepiring nasi sepenggal iringan ada dan juga informasi pagi hari ini, sinaran mentari pagi masih begitu sangat sehat ya. Ya, jadi untuk Anda yang mau berjemur untuk mendapatkan vitamin D, ya mungkin saat ini waktu yang tepat Anda untuk mendapatkan banyak vitamin D. Jadi jangan malas-malesan ya, apa harus tetap menjaga kesehatan. Nah, apalagi untuk anak-anak kita tentunya kita juga harus bisa memperhatikan tidak hanya dari fisik mereka tapi juga bagaimana dan apa yang mereka konsumsi. Nah, pendengar, kita lanjutkan lagi obrolan pagi ini tentang bahaya makanan instan dan juga snack bagi anak. Kalau tadi kita sudah bahas soal kandungan gula dan juga garam yang tinggi ya. Sekarang kita kupas dikit aja deh. Terlalu sering mengonsumsi makanan instan itu juga ternyata pendengar berdampak pada perkembangan otak anak. Kok bisa? Ya, karena makanan instan itu cenderung minim nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan juga mineral yang sebenarnya itu dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Nah, akibatnya anak bisa jadi kurang fokus loh, cepat lelah, bahkan sulit untuk berkonsentrasi saat belajar. Nah, belum lagi kandungan zat aditif seperti pewarna buatan dan perasa tambahan yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memicu perilaku hiperaktif pada sebagian anak pendengar. Makanya pendengar jangan heran kalau anak itu jadi mudah gelisah, susah diam, atau bahkan cepat bosan lagi. Bisa jadi salah satu pemicunya adalah pola makan yang kurang sehat. Nah, selain itu pendengar, kebiasaan makan snack juga bisa bikin anak jadi pilih-pilih makanan. Nah, itu sebabnya mungkin bunda-bunda di rumah punya anak yang pagi ini lagi sementara suapin anak ya, kemudian anaknya masih rewel, harus masih lari-lari sana sini, mimisnya lama ya dalam mulut ya. Jadi itu merupakan bagaimana yang harus dipelajari lagi adalah bagaimana pola makan anak. Jadi karena terlalu banyak makan snack sehingga anak-anak ini jadi pilih-pilih makanan deh. Ya, makanan rumah yang sebenarnya lebih sehat jadi kalah menarik dibandingkan snack yang rasanya nendang gitu. Nah, pendengar, ini tentang kita bersama ya, khususnya para orang tua, bagaimana caranya membuat makanan sehat jadi lebih menarik. Jadi kita sebagai orang tua jangan sampai berputus asa ya kalau anak kita di rumah itu rewel, kemudian pilih-pilih makan ya. Jadi mungkin ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan ya, misalnya bentuk makanan dibuat lucu dan kreatif, ajak anak ikut menyiapkan makanan di dapur, beri variasi menu juga supaya tidak membosankan. Iya, jadi kita sebagai emak-emak atau ibu-ibu modern saat ini ya, di mana gadget itu tidak pernah terlepas dari tangan kita ya, dan pastinya melalui gadget itu kita bisa mengambil beberapa referensi untuk membuat makanan yang lucu, yang lebih kreatif ya. Jadi kita sebagai ibu-ibu yang menginginkan anak kita untuk sehat ya, agar tidak pilih-pilih makan dan bisa menghindari yang namanya snack, nah kita harus lebih kreatif dan lebih cerdas lagi, dan tentunya bisa memanfaatkan berbagai informasi-informasi yang ada di internet. Oke? Dan yang paling penting pendengar, jangan jadikan snack sebagai hadiah utama ya, karena itu justru membuat anak Anda semakin menganggap snack itu istimewa ya. Meskipun harganya murah ya pendengar, tapi tetap harus jaga kesehatan. Pendengar, salam sehat. Ingat ya, kesehatan anak di masa depan itu sangat ditentukan dari kebiasaan kecil Anda hari ini. Jadi mulai sekarang, kurangi makanan instan, perbanyak makanan alami, dan biasakan hidup sehat dari sekarang juga. Karena anak yang sehat adalah investasi masa depan yang paling berharga.

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Republik Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

sejahtera untuk kita semua. Saya Fahrianti M. Lahai SKM, selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tojo Una-Una, dengan ini akan menjelaskan alur pelaporan kasus. Jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa langsung mendatangi kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang berlokasi di Kelurahan UE Malingku atau layanan hotline dengan nomor 082274884879. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi. Dalam melaksanakan layanan tersebut, UPTD PPA mempunyai alur layanan sebagai berikut. Yang pertama, korban dapat datang langsung mengadu permasalahannya ke kantor UPTD PPA dan juga dapat mengadukan masalah melalui via telepon. Kedua, petugas menerima aduan dan melakukan asesmen terhadap korban. Ketiga, apabila korban yang mengadukan secara tidak langsung, petugas layanan UPTD PPA melakukan penjangkauan. Keempat, melakukan pendampingan oleh petugas layanan atau tenaga ahli seperti pendampingan hukum, psikolog klinis. Kelima, apabila korban membutuhkan layanan kesehatan berupa layanan medikolegal seperti visum dan pemeriksaan lainnya. Enam, memberikan layanan rumah perlindungan bagi korban yang membutuhkan tempat yang aman. 7. Melakukan mediasi apabila kasus tersebut diselesaikan secara musyawarah. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait perkembangan kasus dan keadaan korban. 9. Terminasi kasus selesai.

0: Indonesia memiliki berbagai jenis suku bangsa dan juga lagu daerah yang berbeda-beda. Lagu daerah adalah salah satu kekayaan budaya bangsa serta mengandung makna yang mendalam. Bentuk dan susunan melodinya juga tergolong sederhana sehingga mudah dinyanyikan oleh masyarakat lokal. Biasanya lagu daerah diwariskan turun-temurun secara lisan, kemudian mengalami perkembangan sesuai kondisi yang terjadi pada daerah tersebut. Seperti lagu daerah suku Taa di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang berjudul Ngai-Ngai Topipi. Lagu ini awalnya sering dinyanyikan masyarakat suku Taawana yang berada di pedalaman Bongka dalam bentuk pantun ketika akan menidurkan anak-anak mereka. Lagu Ngai-Ngai Topipi saat ini sangat populer di Kabupaten Tojo Una-Una. Tidak hanya masyarakat suku Taa, masyarakat dari suku lainnya yang tinggal di Tojo Una-Una pun tak asing lagi dengan lagu ini. Dari tangan para musisi daerah asal Tojo Una-Una, lagu ini semakin diminati setelah diaransemen kembali menjadi lebih kekinian tanpa merubah makna dari lagu ini.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh terutama ya keluarga dari Sukta. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Kemudian arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Ngai-Ngai Topipi itu artinya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam, berarti orang dari suku Taa itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Ngai-Ngai Topipi.
0: Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita mencintai, menjaga, serta melestarikan lagu daerah yang merupakan warisan para leluhur agar tidak punah termakan oleh modernnya zaman.

Mudah-mudahan pagi hari ini saya jumpa kesemuanya dalam keadaan sehat walafiat, atau dalam keadaan sesuatu yang senantiasa sesuai dengan apa yang Anda harapkan tentunya, pendengar. Saya Kuna Sutianto Lasangoli yang temani Anda untuk edisi siar kita hari ini, tepatnya pada hari Kamis. Oh, hari Kamis. Hari Jumat ya, tanggal 8 Mei 2026. Insya Allah kebersamaan ini hingga di pukul 16:30 nanti pendengar, kebersamaan kita. Dan saat ini kita akan lanjut kebersamaan di sajian hiburan dan juga informasi. Informasi-informasi menarik yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda pendengar, yang mana informasi ini sebagian besar kami melansirnya dari rri.co.id atau dari kantor berita nasional pendengar. Anda juga bisa lebih lengkap untuk simak informasinya di portal rri.co.id. Baik, kita ke beberapa lagu dulu pendengar sebelum kemudian kami hadirkan informasi untuk Anda.

Suku Bajo di Pulau Papan. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya, di pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa bulan di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan, terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasanya dijadikan tempat anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak-anak suku Bajo ini tentunya akan menimbulkan kenangan yang tak terlupakan bagi para wisatawan yang pernah berkunjung ke Pulau Papan.

Si pagi hari ini pendengar yang kami lansir dari rri.co.id dari Kantor Berita Nasional informasikan pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi kawasan menghadapi tantangan global yang terus meningkat. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri KTT khusus di Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina ASEAN Growth Area atau BIMPEAGA dalam rangkaian KTT ke-48 ASEAN. KTT khusus ini berlangsung di Cebu, Filipina pada Kamis kemarin, tanggal 7 Mei 2006. Bersama para pemimpin kawasan ASEAN, dalam pidatonya Presiden menyoroti pentingnya kerjasama konkret pada sektor ketahanan energi dan pangan. Presiden Prabowo juga mengawali sambutannya dengan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. atas sambutan hangat. Kepala negara menilai forum tersebut berlangsung pada momentum penting di tengah dinamika global yang

Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Cebu, Filipina disambut hangat diaspora Indonesia dengan antusias pada hari Kamis kemarin. Kunjungan Presiden Prabowo dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48. Setibanya di hotel tempat bermalam, Presiden Prabowo disambut dua anak Indonesia yang mengenakan pakaian tradisional sambil menyalakan bunga. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang lebih dulu tiba di Cebu turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Diaspora Indonesia yang tinggal di Cebu tampak antusias menyapa langsung Presiden Prabowo. Beberapa di antaranya bahkan sempat bersalaman dan berbincang singkat dengan kepala negara tersebut. Salah seorang diaspora Indonesia, Ronald Tasik, mengaku senang dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Menurutnya Presiden terlihat ramah dan dekat dengan masyarakat Indonesia di luar negeri. Ronald juga mengaku bangga melihat Presiden menggunakan kendaraan Maung dalam kunjungan luar negeri tersebut. Informasi lengkapnya pendengar bisa Anda simak di portal kami rri.co.id.

0: Kenapa Ngana buang itu sampah di sungai?
1: Kenapa Kak? Torang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngana tidak lihat Kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama turan juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Ngana mau suka mau anyor.
1: Betul ngana bilang itu, Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

0: masih sayang sama
1: itu
0: kamu.
1: Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu.
0: Aku tahu.
1: Pokoknya udah gak mungkin.
0: Itu mungkin aja.
1: Itu kata hati
0: kamu. Semua bisa terjadi.
1: Percuma,
0: aku percaya dengan kekuatan cinta.
1: Aku mohon sama kamu. Tinggalkan saja aku. Udah capek, udah bosan sama kamu. Udah buang aku sama kamu.
0: Aku masih sayang sama kamu.
1: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
0: Aku yakin dengan kata hati aku.

0: Leg bro, leg bro. Tembak bro, tembak. Yang ambil senjataku bro. Musuh depan bro. Leg bro, tembak bro. Tembak bro, tembak, tembak. Tembak bro. Awas bro. Musuh depan bro.
1: Abas! Bangun pagi karena cuma leg bro, musuh depan, musuh depan. Kok tidak ada ngapa bosan main itu game kah? Bukannya hari ini kan ada ujian di kampus?
0: Ini kan yang lagi viral, Tante. Aduh, mengerti sedikit, gaul sedikit, Tante. Orang kan generasi milenial, Tante. Harus gaul dong, gaul, gaul.
1: Anes! Nyana juga. Bangun pagi sebab goyang-goyang tahu apa? Bukannya hari ini kan ada ulangan?
2: Ini juga goyangan yang lagi viral, Tante.
1: Viral, viral. Bangun pagi kamu sumpah kasih viral rumah. Mandi sana. Pergi kampus. Pergi sekolah.
2: Emang kan generasi milenial, Tante?
1: Generasi milenial. Yeay, generasi milenial itu generasi yang smart. Mampu berkreasi. Inovatif. Dan yang selalu berpikir bijak dalam menggunakan internet. Bangsa ini butuh generasi yang hebat, kesian. Bukannya generasi yang bangun pagi langsung pegang HP, main game, bagoyang-goyang tidak jelas. Kamu terasa kasihan kamu punya orang tua di kampung. Banting tulang supaya mau ongkos kamu ke biaya kuliah dan sekolah. Kamu di sini cuma bakasih habis terus pulsa data. Oh, generasi milenial yang di dalam rumah ini. Tidak malukah kamu dua dengan generasi milenial yang di luar rumah? Yang punya banyak prestasi.
3: Generasi milenial harus mampu menggunakan internet dengan bijak dan menjadikannya sebagai potensi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kau.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa dalam Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama saya, Adriana Usmani. Saat ini kita akan berbicara tentang pola pikir.
0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, apa yang dimaksud dengan pola berpikir atau cara berpikir? Seringkali kita juga mendengar kata mindset. Pola berpikir atau mindset adalah cara seseorang memahami dan menanggapi keadaan di sekitarnya, diri sendiri, dan situasi tertentu. Pola berpikir merujuk pada proses mental yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Pentingnya pola pikir. Pola pikir yang positif dan berkembang atau growth mindset dapat mendorong seseorang untuk lebih berani mencoba hal baru. Belajar dari kesalahan agar mencapai potensi yang maksimal. Pendengar, peran pola pikir dalam kesuksesan. Pola pikir yang positif dan berkembang dapat membantu seseorang untuk meraih kesuksesan dalam berbagai bidang, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi. Membangun pola pikir positif. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membangun pola pikir positif, seperti terus belajar sesuai dengan minat yang dimiliki seseorang, mencari tantangan baru, menghargai proses, dan belajar dari kegagalan. Pola pikir dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman hidup, pengalaman pribadi, dan lingkungan sekitar dapat membentuk pola pikir seseorang. Pendidikan formal dan informal dapat juga mempengaruhi cara berpikir. Budaya, nilai-nilai dan norma budaya juga mempengaruhi pola berpikir. Selanjutnya, kepribadian. Sifat dan karakteristik kepribadian juga mempengaruhi pola berpikir. Pendengar, perlu dipahami bahwa pola berpikir berupa berpikir logis, yaitu menggunakan logika dan alasan untuk memahami dan menganalisis informasi yang diterima. Berpikir kreatif, menggunakan inspirasi dan inovasi untuk memecahkan masalah. Berpikir kritis, menggunakan inovasi untuk memecahkan masalah. Berpikir intuitif, cepat atau cepat dan spontan, menggunakan perasaan dan insting untuk memahami sebuah situasi. Pendengar, ada orang yang bertanya seperti ini, mengapa ada orang jika ngobrol selalu nyambung, selalu mempunyai solusi dalam situasi sulit? Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan dan pengalaman yang luas. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin banyak topik yang bisa dibahas dan dijawab. Kemampuan mendengarkan yang baik. Jika seseorang yang pandai mendengarkan dengan saksama, akan lebih mudah memahami sudut pandang lawan bicaranya, sehingga bisa merespons dengan tepat dan relevan. Gaya komunikasi yang efektif. Berbicara dengan jelas dan teratur, karena gaya bicara yang jelas dan teratur memudahkan lawan bicara untuk mengikuti dan memahami isi percakapan. Selain itu, kemampuan beradaptasi dengan topik yang sedang dibicarakan dan menunjukkan empati juga berperan penting. Kemudian gaya bicara. Seseorang yang mampu menyesuaikan gaya bicara dengan lawan bicaranya, misalnya formal atau informal, akan membuat percakapan terasa jauh lebih nyaman dan alami.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, selanjutnya, mendengarkan dengan empati. Mendengar dengan empati membuat seseorang memahami perasaan dan perspektif lawan bicaranya, sehingga percakapan menjadi lebih nyaman dan bermakna, dan menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Karena bahasa tubuh yang mendukung ucapan, misalnya kontak mata, senyum, atau gerakan tangan, membuat percakapan lebih menarik dan bersemangat. Kemudian pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang kaya, baik positif maupun negatif, memberikan bahan obrolan yang menarik dan relevan dengan berbagai situasi. Lalu mengikuti topik pembicaraan. Seseorang yang mudah beradaptasi akan dengan cepat memahami topik yang sedang dibicarakan dan memberikan respons yang relevan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang nyaman. Membangun suasana percakapan yang santai dan menyenangkan akan membuat lawan bicara merasa nyaman dan terbuka untuk berbicara. Dengan mengembangkan berbagai keterampilan di atas, seseorang dapat menjadi lebih mudah nyambung saat ngobrol dan membangun hubungan lebih baik dengan orang lain. Pendengar, ada pertanyaan yang timbul. Mengapa seseorang tidak dapat atau sulit mengubah pola atau cara berpikirnya? Ada beberapa faktor yang perlu kita cermati. Yang pertama, kebiasaan.

lingkungan. Orang yang selalu berpikir positif cenderung memiliki beberapa hal yang baik seperti kesehatan mental, kesejahteraan psikologis yang lebih baik, kemampuan coping yang lebih baik akan menghadapi stres dan kemampuan untuk lebih mudah mengatasi masalah. Pola hidup, motivasi untuk mengurangi kebiasaan buruk, dan gaya hidup kurang sehat, serta termotivasi untuk menerapkan pola hidup sehat yang positif bagi fisik dan mental. Kemampuan menyelesaikan masalah. Berpikir positif dapat membuat seseorang melihat tantangan sebagai peluang untuk mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik. Selanjutnya, pencapaian. Berpikir positif dapat meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan kreativitas, serta membantu seseorang untuk lebih bersemangat dalam mencapai tujuan. Mengabaikan emosi negatif. Memaksakan diri untuk selalu positif dapat mengabaikan atau menolak emosi negatif yang sebenarnya penting untuk diakui dan diatasi.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, akhirnya, berpikir positif memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua situasi membutuhkan respons yang selalu positif. Menolak emosi negatif dan memaksakan diri untuk bersikap positif dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan dengan orang lain. Penting untuk menemukan keseimbangan antara berpikir positif dan menerima emosi negatif sebagai bagian alami dari kehidupan. Demikian perjumpaan kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Bersama saya, Adriana Usmani.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah. Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbelasungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbelasungkawa."

0: Raka, ayo cepat, nanti terlambat sekolah.
1: Bu, Raka kayaknya mau berhenti sekolah aja.
0: Loh, kenapa nak?
1: Raka mau bantu ibu kerja, biar ada uang tambahan.
0: Nak, ibu memang butuh bantuan. Tapi, ibu lebih ingin kamu punya masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Guru, silakan masuk.
2: Saya dengar Raka mau berhenti sekolah.
1: Iya, Pak.
2: Raka, pendidikan itu kunci masa depan. Kalau kamu berhenti sekarang, kesempatanmu jadi lebih sempit.
1: Tapi, Pak, biaya.
2: Sekolah punya program bantuan. Yang penting, kamu mau terus belajar dan tidak menyerah. Apalagi sekarang, kan ada sekolah rakyat.
0: Pergilah sekolah, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Baik, Bu. Pak, Raka akan lanjut sekolah.
3: Pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan berhenti sekolah. Masa depan dimulai dari hari ini.
4: Dalam penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam, lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia,

jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

0: 101 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi. Kita akan mendengarkan siaran berjaringan langsung dengan Masjid Jami Al-Jihad di Kecamatan Tatanga, siaran sholat Jumat, dan bersama dengan Imam Ustadz Irwan J. Lahamido SAG dan khotibnya Ustadz Nur Salim dengan muazin Ustadz Jumardin SPD. Selamat mendengarkan pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi.
1: Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puja dan puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Selaku khatib, saya juga mengajak jamaah sekalian untuk bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada satu kisah. Ada seorang yang ketika saat-saat terakhir maut menjemput, dia tidak mengucapkan, mengingat Allah, mengucapkan nama Allah, tetapi dia hanya bergumam dengan kalimat, uang, uang, tentu dengan bahasa Arab, uang, 1.000, 2.000. Setelah orang yang mendengar apa yang diucapkannya, dia kemudian diingatkan, ditalkin untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tetapi yang terucap hanya 1.000, 2.000. Rupanya setelah diperhatikan, calon orang yang mati ini adalah orang yang selama hidupnya sibuk dengan dagang. Jadi sibuk dengan sehari-harinya, dia selalu menghitung 1.000, 2.000, 3.000 dan seterusnya. Ternyata di akhir hayatnya, ia diperlihatkan bahwa akhir dari seseorang itu adalah gambaran kecintaannya kepada sesuatu. Jadi keseluruhan hidupnya itu gambarannya ada pada akhirnya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, afdalul asya'a khawatimahu. Yang paling afdal dari segala sesuatu itu adalah akhirnya. Afdalul a'mal, yang paling afdal dari setiap amal itu adalah khawatimahu, akhirnya. Karena akhir itu menggambarkan keseluruhan dari awal sampai akhir. Karena itu kita tidak mungkin akan berakhir dengan kebaikan kalau kemudian kita tidak memulainya, tidak melakukan kebaikan itu secara terus-menerus. Karena di akhir itu adalah gambaran keseluruhan. Apa yang paling dicintai akan muncul di akhir. Karena itu di akhir-akhir seseorang dijemput ajal, kebanyakan wasiat-wasiatnya itu berkaitan dengan hal-hal yang paling dia cintai. Karena itu pada kesempatan khutbah ini saya mengajak kita untuk merenungkan perkataan terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak riwayat yang mengungkapkan kata-kata terakhir Nabi sebelum dijemput maut. Ada riwayat yang mengatakan kalimat terakhir Nabi itu adalah ummati, ummati, yang menggambarkan kecintaannya kepada umatnya, umatku, umatku. Ada juga yang meriwayatkan kata-kata terakhir Nabi itu adalah as-salah, as-salah, salat, jagalah salat, peliharalah salat. Ada satu riwayat yang akan saya kemukakan pada khutbah kali ini yang bersumber dari Allah wajha, yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Sadiq. Di dalam riwayat Imam Ja'far disebutkan bahwa Sayyidina Ali mengatakan, sami'atu akhirus syai' min qala min qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar kalimat terakhir, kata-kata terakhir yang diucapkan Nabi pada saat ajal menjemput, pada saat maut menjemput beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li malakil maut. Rasulullah berkata kepada malaikat maut, hinama hadara, ketika dia hadir, liqabdi ruhihi az-zakiyah, ketika ia datang, ketika malaikat maut itu datang menjemput ruhnya yang suci. Rasulullah bersabda kepada malaikat maut, ya malakil maut, ya malakal maut, hai malaikat maut, biqabdi ruhi nazalta, apakah engkau datang ini untuk menjemput ruhku? Qala, malaikat maut berkata, naam, benar ya Rasulullah. Hatta qabla ayya'tiani khalili, kau akan mengambil ruhku sebelum kekasihku menemuiku. Berkata malaikat maut, lastu billadhi yaqbidu ruhaka hatta ya'tiaka habibuka Jibra'il. Saya tidak akan mengambil ruhmu sebelum kekasihmu Jibril. Jadi malaikat maut menjelaskan siapa kekasihnya Rasulullah yang datang sebelum beliau dijemput maut. Itulah Jibril. Jibra'il alladzina alladzi ma'ahu alfam sabina alfam minal malaikati ma'ahu, yang datang bersama dengan 70 ribu malaikat yang akan menjemputmu, yang mereka semua berseru memanggil namamu, ya Muhammad.

disiapkan Allah, disediakan Allah bagimu. Kemudian Rasulullah berkata, qala ilaika ya dzal arsy, menuju kepadamu wahai pemilik arsy, la ila dunya, bukan menuju kepada dunia. Usikum bidu'ifain, aku wasiatkan kepada kalian untuk memperhatikan dua kelompok orang yang lemah. Al-yatim wal-maglub. Kamu perhatikan anak-anak yatim dan orang-orang yang hidupnya berada di tangan kuasa orang lain. Kehidupannya berada dalam kuasa orang lain. Inilah dua kelompok yang diwasiatkan Nabi sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir. Imam Ali mengatakan itulah kalimat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilaika ya dzal arsy, la ila dunya, usikum bidu'ifain, al-yatim wal maglub. Kalau kita perhatikan kata-kata terakhir Rasulullah menggambarkan intisari daripada agama Islam, di mana agama Islam adalah agama yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, di mana seluruh makhluk bergantung kepadanya, bersandar kepadanya. Yang kedua, agama Islam adalah agama yang mencintai orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yaitu anak-anak yatim dan orang-orang yang kehidupannya bergantung dengan orang lain. Hal ini memberikan ibrah bagi kita sekalian, agar hendaklah kita dalam beragama tidak hanya memperhatikan aspek-aspek ibadah ritual saja, tapi juga mesti menyeimbangkannya dengan ibadah sosial, yaitu berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الذي لا إله إلا هو. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، ولا يحيطون بشيء إلا ما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Imam beserta Pak Kuesar yang kehormati, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya, sehingga alhamdulillah pada siang ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita kerjakan insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat-sahabatnya, bahkan para sahabat-sahabat yang setia sampai akhir zaman. Jamaah Jumat yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan kondisi keuangan kas pembangunan masjid Jami' Al-Jatah Tangga, kami atas nama jamaah masjid Jami' Al-Jatah Tangga menyampaikan ucapan terima kasih kepada RRI Palu telah meliput kegiatan sholat Jumat di masjid ini. Jamaah Jumat yang kami, baiklah kami akan sampaikan kondisi keuangan kas masjid Jami' Al-Jatah Tangga sampai pada 24 April 2026. Adapun saldo kas berjumlah 31.677.466 rupiah. Kemudian penerimaan pada tanggal 1 bulan 5 kota amal hari Jumat sebesar 2.560.000 rupiah. Pada tanggal yang sama hamba Allah melalui via Satria Lelono sebesar 500.000 rupiah. Jumlah sementara 34.073.466 rupiah. Kemudian penerimaan pengeluaran pada tanggal 24 bulan 4 biaya konsumsi rapat gabungan untuk membahas beberapa agenda masjid ini senilai Rp280.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 4 bulan 5 biaya PLN sebesar Rp3.036.880 rupiah. Tanggal yang sama biaya WiFi senilai Rp432.570.000 rupiah. Dan terakhir adalah biaya penyedotan sebeteng senilai Rp500.000 rupiah. Adapun jumlah pengeluaran sebesar Rp41.244.450 rupiah. Adapun saldo kas sampai pada hari ini senilai Rp31.435.016 rupiah. Itulah kondisi keuangan kas pembangunan masjid Al-Jatah Tangga sampai pada hari. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

0: Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbelasungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbelasungkawa."
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dan cukup juga untuk lagu-lagu daerah di siang hari ini. Kita selanjutnya di jalan pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kami hadir dengan Warta Berita Daerah.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bol nomor 1 inilah Radio Republik Indonesia Ampada menyampaikan warta berita daerah. Sari berita. Lapas Luwuk dorong pembinaan berbasis pendidikan dan penguatan karakter. Pemerintah Kabupaten Tojonauna Jumat 8 Mei 2026 melepas keberangkatan jemaah calon haji. Bersama saya, Kona Sutianto Lasangoli. Inilah warta berita daerah selengkapnya.

0: Kita awali dengan berita yang pertama, saudara. Pemerintah Kabupaten Tojonauna, Jumat 8 Mei 2006 melepas keberangkatan jemaah calon haji.
1: Sebanyak 57 orang jemaah calon haji JCH Tojonauna resmi dilepas oleh pemerintah Kabupaten Tojonauna menuju asrama haji Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Touna Haja Zulaiha Muhammad menjelaskan, ke-57 JCH ini masing-masing terdiri dari calon haji 17 orang dan calon haja 39 orang, ditambah dengan 1 orang PHD. Selanjutnya, calon jemaah haji asal Tojonauna dijadwalkan hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, akan diterima langsung oleh pengurus haji Provinsi Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya akan diberangkatkan menuju embarkasi Haji Balikpapan pada penerbangan trip 2. Jemaah calon haji asal Touna selanjutnya akan bergabung dengan JCH dari berbagai kabupaten kota se-Sulawesi Tengah menunggu jadwal penerbangan ke Kota Jeddah Senin 10 Mei 2026.
2: Jemaah haji Kabupaten Tojonauna berjumlah 57 orang, 56 jemaah haji, 1 orang PHD. Laki-laki 17, perempuan 39, akan berangkatkan menuju asrama haji dan insya Allah tanggal 9 hari ini akan diterima di asrama haji. Terus siangnya Kabupaten Tojonauna masuk trip 2 melanjutkan ke embarkasi Balikpapan. Insya Allah semalam lagi di sana, tanggal 10 jam 18 itu berangkat ke Jeddah.
1: Pada momen pelepasan JCH Touna, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Tojonauna Haja Zulaiha Muhammad mengingatkan para calon haji dan haja ini selama dalam perjalanan hingga proses pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, senantiasa menjaga kebersamaan, kekompakan antar sesama. Tidak kalah pentingnya, Haja Zulaiha berpesan agar calon jemaah haji asal Tojonauna memperhatikan hal penting, diantaranya menjaga kesehatan selama dalam perjalanan sampai pada proses pelaksanaan ibadah haji dinyatakan selesai. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Saudara, Lapas Luwuk dorong pembinaan berbasis pendidikan dan penguatan karakter.
3: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk terus memperkuat komitmennya dalam mengubah paradigma masa pidana menjadi kesempatan belajar yang produktif bagi warga binaan. Melalui program pendidikan informal dan pelatihan keterampilan, Lapas Luwuk mendorong warga binaan memanfaatkan waktu selama menjalani masa pembinaan sebagai masa belajar guna meningkatkan kualitas diri dan kesiapan kembali ke masyarakat. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pendidikan warga binaan yang sebelumnya terputus sekolah atau ingin memperdalam pengetahuan. Langkah ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang menekankan pembinaan manusia seutuhnya. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pembelajaran presentasi melalui sketsa perjalanan hidup. Dalam kegiatan ini, warga binaan menggambarkan pengalaman masa lalu, refleksi diri serta harapan masa depan dalam bentuk visual, kemudian mempresentasikannya di hadapan kelompok. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun menyampaikan bahwa pembinaan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk warga binaan.
4: Ini semua dalam rangka melaksanakan program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang salah satunya adalah terpenuhinya pendidikan kesetaraan bagi warga binaan yang ada di lapas atau rutan yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal ini Lapas Luwuk. Kita kemarin sudah melakukan PKS dengan Dinas Pendidikan Banggai, dan saat ini sekarang sedang pemetaan terhadap warga binaan yang kemungkinan akan kita berikan pendidikan kesetaraan. Mungkin dia tidak lulus paket A, paket B, atau paket C, sehingga nanti akan kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan. Mungkin nanti Dinas Pendidikan akan ada IPKBM lah yang datang untuk melakukan edukasi atau melakukan pembelajaran terhadap warga binaan yang ada di Lapas Luwuk.
3: Selain peningkatan kapasitas intelektual, program ini juga menitikberatkan pada pembentukan etika dan moral melalui diskusi kelompok yang melatih kemampuan komunikasi serta pemecahan masalah. Dengan konsistensi pelaksanaan program ini, Lapas Luwuk optimis dapat melahirkan warga binaan yang siap berkontribusi di masyarakat, patuh terhadap hukum, serta memiliki daya saing dan karakter yang lebih baik. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita yang terakhir, Saudara, MUI Tojo Nauna dorong umat Islam semakin memperkuat jalinan silaturahmi antar sesama umat beragama.
1: Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tojo Nauna, Muhammad Hamdi menyebutkan, Islam diajari berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan pemeluknya dianjurkan untuk menebar kebaikan dan keadilan terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan.
6: Ya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang berbuat baik, berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Ya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan.
1: Keberagaman suku, agama, dan ras merupakan keunikan tersendiri yang diberikan oleh Sang Pencipta. Karena itu tutur Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tojo Nauna, Muhammad Hamdi, menciptakan kerukunan umat beragama menjadi keharusan tanpa melihat agama atau kepercayaan yang dianut. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah siang ini. Kerabat kerja bertugas, produser, koordinator SP RRI Ampana Sasri Alwi Haswing, editor Rahmawati Tane, operator Arthur Tani Payuk, dan saya Kona Sutianto Lasanggoli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 東京スマイル。
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia 4. Untuk Pro Dangdut sore, di jelang sore ini pendengar, saya awali dengan tampilan dari Ayu Ting Ting. Sik-asik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yuk, kita ke penelpon dulu ya yang mau bergabung di kesempatan jelang sore hari ini, pendengar, untuk program Pro Dangdut. Silakan yang mau bergabung di 8212850-2652. Sekali lagi yang mau gabung, nampaknya belum ada yang gabung ya. Langsung saja kita ke yang berikut lagi. Tetap enjoy di 93 FM.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Silakan yang mau bergabung di 8212850265. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati.
1: Silakan, lagunya apa, Bunda?
2: Gara-gara Facebook.
1: Gara-gara Facebook. Oh, saya cari dulu ya. Lanjut, buat siapa
2: makasih
1: lagunya?
2: Tidak
1: berkirim
2: saya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angel V, gara-gara Facebook. Lanjut lagi di belakangnya Ibu Mega. Saya mau siapa lagi? Halo. Halo.
3: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Bung Tito.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Ibu Ria kayaknya, iyo.
3: Iya,
1: silakan
3: betul
1: lagunya
3: sekali.
1: Apa lagunya, Bu?
3: Lagunya Remai Ramah, Cuma Kamu.
1: Cuma aku? Asik.
3: Judul lagu.
1: Oh, judul lagu. Lanjutan, buat siapa?
3: Dikirim-kirim ada Ibu Farda di San Sarino, salam hormat, salam kompak. Ada Ibu Lina di Busungi, ada Ibu Ratna di Labuan, ada Ibu Bengawat yang baru lewat tadi, salam hormat, salam kompak.
1: Siap.
3: Buat Bung Tito, selamat bertugas pada sore hari ini, semoga tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya ada Nuri di samping kiri dan Ayam di samping kanan nih. Jadi dua-dua babunyi. Ada yang kukuruyuk, ada yang mekikik. Terima kasih Ibu Ria. Lanjut lagi. Halo. Halo.
4: Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Pak Nursin Bonerato. Silakan lagunya, Pak Guru.
4: Jangan tinggalkan aku.
1: Tidak mau ditinggalkan, apalagi ada yang batu turuyuk di belakang itu, eh. Aduh. Yeah. Gagak itu.
4: Kirim-kirim.
1: Buat siapa?
4: Ada Bunda Megawati tadi.
1: Yoi.
4: Sama Bung Mutar, semua sehat selalu.
1: Amin.
4: Ada Ibu Ria. Baik baru juga ucapkan sama Bapak Ros, Bung Bob. Ada Ustaz Seruk di Murat Toba. Pokoknya semua pendengar perlu semua dalam keadaan sehat semua.
1: Amin.
4: Ya. Setiap yang sama untuk Bung Kito dan Operator.
1: Okay.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan lagunya. Tetap stay.

Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz. You're listening. Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil, dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Segenap angkasawan dan angkasawati RRI Ampana juga mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang mau bergabung mendengar, masih kita lanjutkan lagi kebersamaan untuk program Pro Dangdut sore hari. Silakan di 0821 850 2652.

0: hari spesial ya.
1: Hari spesial apa ini?
0: Ya dong, hari ini masyarakat Kabupaten Tojonana memiliki hari spesial hari ini.
1: Tentang apa itu, Om?
0: Hari ini pemimpin kita Bapak Ilham Lawidu SH merayakan ulang tahun ke-51 Bupati kita.
1: Luar biasa.
0: Barakallahu fiik umri orang nomor satu di Kabupaten Tojonana Bupati kita.
1: Iya.
0: Masya Allah. Harapan saya satu aja
1: apa
0: nih,
1: itu?
0: Pak ya.
1: Apa tuh?
0: Harapan saya cuma satu aja. Semoga Bapak mendengar suara saya ini sebagai masyarakat. Satu saja, Pak. Jangan Bapak Kabupaten Tojonauna bisa berubah dan maju.
1: Amin.
0: Begitu ya.
1: Ya rabbal alamin.
0: Apa namanya? Lagu.
1: Ya, siap. Lagu apa dan?
0: Lagunya dari Betty Vera. Bukan. Jangan tunggu lama-lama nanti aku diambil orang, ya.
1: Oke. Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Ya begitu.
0: Sekarang lagi ada di jalan nih Bang Tito. Jadi terus di jalan lagi menuju ke pelabuhan Labuan Ujung. Sangat padat sekali. Jadi berisik sekali nih kendaraan di jalan.
1: Siap.
0: Lagu ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada.

0: memberikan terbaik untuk kita semua. Spesial lagu ini untuk abang saya, Kasalim Separande, yang lagi menyetir, ya. Siap. Pokoknya salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bro Buang Lakoronex. Halo.
2: Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Siapakah di mana?
3: Dengan Ibu Hasmi di Pembodoo.
1: Silakan, apa lagunya, Bu?
3: Lagunya Revo Ramon. Judulnya Nasib Tunawisma.
1: Nasib Tunawisma. Saya cari dulu ya. Lanjut, salam lanjut. Buat siapa?
3: Kirim-kirim buat Bung Wardi, Bung Lekoro, Ibu Tenang,
1: Yoi,
3: Bu Uga, Ibu Megawati, pokoknya buat Bung Penyiar.
1: Siap. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Lanjut lagi di belakangnya. Yang dari Fombodoo tadi. Silakan, masih kami nanti ya. Ini ada lagi. Halo. Halo.
4: Halo. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Selamat sore, Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Masih dari Fombodoo, iyo.
4: Iya dong.
1: Silakan Wardi, mau lagu dangdut apa Dan?
4: Mau dengar lagunya Cita Citata, judulnya Potong Bebe Jomblo.
1: Hey, ada kak?
4: Ada dong.
1: Oke, lanjut buat siapa?
4: Ya, lagu ini dikirim-kirim yang pertama buat Ibu Hasmin bersama keluarga. Terus ada juga Ibu Rukmin.
1: Yoi.
4: Ada Ibu Lina. Dan spesial untuk seseorang yang lagi badengar.
1: Gagah sekali. Siapa itu? Kita mainkan lagunya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, kita lanjut lagi pendengar ke panel phone selanjutnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa kah?
2: Om Deng Pandeleng.
1: Siapa?
2: Om Deng.
1: Om Deng Pandeleng, silakan. Mau lagu dangdut apa?
2: Lagunya Maimuna sih.
1: Maimuna, Lola Rakyat pelagu iyo.
2: Iya.
1: Lanjut. Buat siapa lagunya?
2: Buat saya di Kendung
1: Bulu. Mm. Amin.
2: Ada juga di Kendung Bahawa Pengurung Atas.
1: Siap.
2: Semoga kerjanya selalu. Ada peperang di Kendung.
1: Siap.
2: Semoga Tuhan sehat selalu.
1: Lanjut.
2: Bapak siapa?
1: Iya.
2: Biasa.
1: Oke.
2: Ada lagunya?
1: Ada.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Om Deng Pandelengi. Lanjut belakangnya Om Deng. Masih kami nanti lagi pendengar di 8218502656. 52 silakan yang mau bergabung. Mbak Yau, pangane re. Sesember beremore. Ada. Baik. Ada Om Deng tadi ya. Biar tambah asik lagi di sore hari ini pendengar. Kami lanjut lagi untuk lagu-lagu dangdut. Saya pilihkan juga yang terbaik untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Pendengar, kami cukupkan untuk Bro Dangdut sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita lanjut lagi di program acara selanjutnya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Padeng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Berwisata di daerah Sulawesi Tengah tidak melulu kita berbicara mengenai pemandangan alam yang indah, namun juga tentang berbagai macam makanan khas yang menggugah selera, yang kaya akan rasa selalu membuat penasaran untuk dicicipi. Pernahkah Anda mendengar pepatah berbunyi, "Dunia tak selebar daun kelor"? Yang berarti dunia ini sangat luas untuk dikunjungi, meskipun pepatah ini sering didengar, tetapi tidak semua orang mengetahui bagaimana bentuk dan ukuran daun kelor. Atau ada yang pernah menjumpai sayur kelor? Apalagi di kota-kota besar, sangat sulit dijumpai pohonnya. Termasuk dalam suku Morangeciai. Kelor memiliki tinggi batang sekitar 7-10 meter, dengan bentuk daun bulat telur yang kecil dan bersusun secara majemuk. Tak jarang daun ini memiliki lebar 1-2 cm. Mungkin karena ukuran yang kecil inilah, pepatah daun kelor muncul dari zaman dahulu. Jauh dari ibu kota besar, ternyata salah satu masyarakat di Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah, mengenal daun kelor bukan hanya pepatah, tetapi sering menggunakan daun kelor sebagai sayur makanan pendamping nasi. Bahkan tak tanggung-tanggung, masyarakat Kaili, daun kelor ini sudah menjadi masakan keluarga yang hampir setiap hari tersedia di meja makan. Masyarakat Kaili menyebutnya uta kelo. Uta berarti masakan berkuah dan kelo berarti daun kelor. Bagian yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Kaili adalah daunnya. Meskipun ukurannya sangat kecil, ternyata mempersiapkan daun kelor tidaklah sulit. Cukup menjepit bagian tangkai daun kelor menggunakan telunjuk dan ibu jari. Proses memasak daun kelor pun sangat gampang. Untuk lebih jelasnya, kita akan dengarkan penuturan dari Ina Ati berikut ini.
1: Uta kelo itu sayur kelor khas makanan orang Kaili. Sayur kelor itu bahannya terdiri dari daun kelor, lombok hijau, santan, udang, dan kalau lebih enaknya lagi, orang Kaili itu biasa bercampur dengan terong. Terus cara memasaknya itu, kalau orang Kaili asli, cara memasaknya itu air putih di dalam belanga dikasih mendidih sedikit, terus ditaruh lombok hijau, terus habis itu terong ditaruh. Setelah matang tadi terong, baru ditaruh santan. Setelah santan tadi sudah masak, baru ditaruh lagi kelor. Setelah itu udang. Kalau orang Kaili itu, pasangannya sayur kelor itu palumara dengan duo goreng.
0: Sangat mudah memasak sayur kelor. Dan bumbunya pun simpel, hanya memakai cabai, bawang, dan santan. Memasak daun kelor ada dua varian, yaitu di santan dan di kuah bening. Kecil-kecil cabai rawit. Meskipun kecil, ternyata daun kelor memiliki kandungan gizi yang luar biasa, seperti protein, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan asam amino. Bagi masyarakat di Tanah Kaili, daun kelor sudah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena manfaatnya yang begitu banyak, seperti makanan penambah tenaga, menjaga sistem kekebalan tubuh, mempertahankan massa otot, anti-stres, menjaga kesehatan sistem pencernaan, serta mampu memperlambat penuaan dini. Masyarakat Kaili mempunyai mitos tentang makanan ini. Kembali, kita ikuti penjelasan Ina Ati.
1: Kalau orang luar datang di Palu, belum lengkap rasanya kalau belum makan sayur kelor. Tapi kalau sudah makan sayur kelor, dia lupa pulang kampungnya. Anetona dakori savalikuna nakavari siri Palu, dopa nagana ane dopa nangande uta kelo. Tapi ane nikande namo uta kelo, domo nitorana manjili hauringatana.
0: Benar atau tidak, mereka percaya bahwa jika ada orang luar yang bukan berasal dari suku Kaili datang mencicipi utakelo, orang tersebut akan memiliki rasa rindu atau ingin kembali lagi ke wilayah tempat suku Kaili bermukim dan tinggal menetap di wilayah mereka tinggal. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dari bumi Tadulako, tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa di Gema Saripati maju sore ini edisi. Kita bertemu di edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama Sofi di Pro 1 RRI Kendari. Informasi pertama kita langsung menuju ke RRI Makassar. Selamat sore Arvan Yusri.
2: Selamat sore rekan Sofi.
0: Arvan Yusri, selamat sore.
2: Iya, bisa dengar suara saya nih?
0: Oke, siap.
2: Selamat sore rekan Sofi.
0: Selamat sore. Informasi dari RRI Makassar, silakan langsung.
2: Baik, informasi dari RRI Makassar ini terkait warga Nrekang demo tolak tambang. DPRD Sulawesi Selatan meminta izin ditinjau ulang. Informasinya bersama Herudin Porahim.
3: DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D menggelar rapat dengar pendapat terkait rencana aktivitas tambang emas oleh CP Hadaf Karya Mandiri di Kabupaten Nrekang. Rapat ini digelar menyusul aksi unjuk rasa warga yang menolak rencana operasi tambang di Kecamatan Cendana meliputi Desa Pinang, Pundilemo, Cendana, dan Kelurahan Laorang pada Rabu kemarin. Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Khalid menegaskan pihaknya serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang khawatir terhadap dampak lingkungan dan persoalan lahan. Ia meminta agar izin perusahaan dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPRD Sulsel juga meminta Gubernur Sulawesi Selatan merekomendasikan evaluasi izin kepada kementerian terkait serta mendorong dialog lanjutan yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.
4: Agar supaya ini merekomendasikan kepada Kementerian SDM dan Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi daripada izin tambang emas yang ada di kepentingan mereka. Karena kewenangannya ada di kementerian. Jadi kita hanya minta kepada gubernur untuk menyurat mengevaluasi. Yang kedua bahwa komisinya merekomendasikan agar supaya CP Hadat Karya Madani tidak melakukan aktivitas apapun sampai masalah tanah ini diselesaikan. Jadi CP Hadat ini mengurus izin, mereka belum punya lahan, masih lahannya masyarakat.
3: Komisi D menegaskan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pertambangan.
2: Dari RRI Makassar telah kami hadirkan. Kembali ke rekan Sofi di Kendari.
0: Terima kasih Arvan Yusri langsung dari RRI Makassar. Kita kembali informasi dari Kota Kendari, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Buton memastikan isu pembangunan pabrik aspal Buton di Kabupaten Karawang, Jawa Barat tidak sesuai dengan fakta. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
5: Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyatakan kabar proyek aspal Buton yang akan dipindahkan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam proyek hilirisasi nasional tahap 2 yang diumumkan Presiden beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra di Kendari menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah dirinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia atau ASPABI. Menurutnya, groundbreaking yang dilakukan di Karawang bukan pembangunan pabrik aspal Buton, melainkan proyek pembangunan jalan tol yang menggunakan aspal Buton, dan tidak ada rencana pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang, sebagaimana isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Alvin juga mengakui sempat ikut terpengaruh oleh informasi yang beredar. Namun dirinya memilih tidak terburu-buru memberikan pernyataan sebelum memperoleh penjelasan resmi dari ASPABI.
6: Berita yang keluar sekarang menurut saya tidak dikonfirmasi pada ASPABI. Saya anggap teman-teman belum ada yang bicara dengan ASPABI langsung. Saya anggap ya, mungkin saya biasa lah ya. Kita kan sama-sama ingin memperbaiki daerah kita kan. Nah, intinya kemarin saya berbicara dengan Ketua ASPABI, Ketua ASPABI marah. Pak Bupati, kok bisa ada isu seperti ini? Pabrik di Karawang itu tidak akan dibuat sama sekali. Groundbreaking di Karawang itu, groundbreaking realisasi hilirisasi berupa apa? Berupa jalan tol yang mau dibuat. Jadi mereka tidak mau buat pabrik di Karawang. Mau membuat jalan tol menggunakan aspal buton seperti yang Pak Presiden gadang-gadangkan. Tapi tidak tahu kenapa, jujur, saya juga, ya kita manusia ya, Pak Sita, ya. Hampir termakan isu itu. Cuman menurut saya tidak buru-buru membuat statement. Saya konfirmasi langsung pada ASPABI dan beberapa anggota mereka. Salah satunya Pak Irwan juga dari PT KPA, salah satu anggotanya, dan juga ketuanya sendiri. Mereka berbeda sama kita, Pak Bupati, jangan buat statement dulu.
5: Sebelumnya masyarakat Buton dibuat heboh setelah proyek ekosistem dan fasilitas produksi aspal dalam daftar 13 proyek hilirisasi nasional justru disebut berada di Karawang, Jawa Barat. Pengumuman itu disampaikan Presiden saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 9 April 2026 lalu. Dari total 13 proyek strategis senilai sekitar Rp116 triliun tersebut, mayoritas proyek ditempatkan di daerah penghasil sumber daya. Sementara proyek terkait aspal buton disebut berada di Karawang.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore Sri Ulfa.
7: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Sofi.
0: Baik, informasi langsung dari RRI Bone.
7: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Bone. Kami akan sampaikan terkait banjir terjadi di wilayah Kabupaten Bone. Dua dilaporkan meninggal dunia. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
8: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sejak Kamis malam hingga Jumat pagi berujung duka. Dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus dan dampak banjir yang meluas di sejumlah titik. Kasiops Basarnas Bone, Andi Sultan, mengonfirmasi identitas kedua korban tersebut. Korban pertama merupakan seorang anak berusia 5 tahun bernama Muhammad Arsya, warga lingkungan Awasalo, sementara korban kedua merupakan seorang lansia berusia 100 tahun bernama Naima, warga lingkungan Pau, Kelurahan Bajoe. Saat ini tim gabungan Basarnas bersama pemerintah setempat masih terus bersiaga di lapangan untuk mengevakuasi warga terdampak.
9: Ya, untuk saat ini ada beberapa kecamatan yang terdampak di seputar kota yang kami terima info itu adalah Tanda Teratan Timur dan Tanda Teratan. Itu ada sampai 0,5 meter sampai 2 meter. Itu khusus untuk dari pesisir itu sampai 2 meter. Ini yang tadi yang terdata yang kami evakuasi itu ada 69 orang yang dievakuasi sebagian itu melakukan evakuasi mandiri dan juga dibantu oleh masyarakat. Ya, korban jiwa itu ada dua, atas nama Naima, perempuan lansia umur 80 tahun yang di Tanah Teratai Timur, dan satu orang atas nama Muhammad Arsan, laki 5 tahun, warga Panjuna.
8: Mengingat cuaca yang masih berpotensi hujan, Andi Sultan mengimbau warga terutama yang bermukim di bantaran sungai untuk tetap waspada. Para orang tua juga diminta memperkuat pengawasan terhadap anak-anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan pendataan lengkap terkait wilayah yang terdampak banjir.
7: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Terima kasih Sri Ulfa dari RRI Bone. Pendengar dari Bone, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi. Selamat sore Suharmi.
10: Baik, selamat sore rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
0: Kabar sehat?
10: Alhamdulillah sehat selalu rekan Sofi.
0: Baik, silakan langsung informasi dari RRI Toli-Toli.
10: Baik pendengar, dari Toli-Toli menjelang keberangkatan musim haji tahun ini, kesiapan para calon jemaah haji di Kabupaten Parigi Mautong terus dimatangkan, mulai dari administrasi, kesehatan, hingga pembinaan manasik sebagai bekal menjalankan ibadah di Tanah Suci. Nah, untuk mengetahui sejauh mana persiapan tersebut, serta pelayanan yang diberikan kepada jemaah, kita ikuti wawancara reporter Alfian Syah bersama Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong Muhammad Subhan Lapu SAG berikut ini.
11: Baik para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong. Kita akan berbincang-bincang singkat mengenai bagaimana progres dari persiapan calon jemaah haji nih, khususnya di Kabupaten Parigi Mautong saat ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Muhammad Subhan Lapu SAG. Silakan Pak.
12: Ya, terima kasih. Progresnya sampai hari ini, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong menunggu kedatangan koper jemaah haji yang akan dibawa oleh jemaah haji ke kantor Kementerian Haji Parigi Mautong untuk disortir lagi, kemudian diangkat atau dibawa ke Asrama Haji Palu pada tanggal 11 Mei 2026, yang dimana jemaah haji Parigi Mautong akan berangkat pada tanggal 11 Mei 2026 yang akan dilepas oleh pemerintah daerah Kabupaten Parigi Mautong.
11: Baik, sejauh ini Pak, yang akan berangkat nanti calon jemaah haji sudah fix ada berapa orang dari Kabupaten Parigi Mautong sendiri Pak?
12: Untuk jemaah Kabupaten Parigi Mautong itu yang reguler 98 orang, yang terdiri dari laki-laki 37 orang, perempuan 61 orang, jadi 98 orang tambah 2 petugas, satu dari KB IHU dan satu petugas haji daerah. Jadi jumlahnya total jemaah haji Parigi Mautong 100 orang.
11: Baik Pak, untuk saat ini, untuk kondisi fisik para calon jemaah haji dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong sendiri, tentu ada persiapan-persiapan yang disampaikan kepada para calon jemaah, seperti apa mungkin Pak?
12: Alhamdulillah, jemaah haji Kabupaten Parigi Mautong sudah diberikan oleh dari Dinas Kesehatan dan petugas dari kesehatan yang berangkat pada tahun ini sudah diberikan tentang pemahaman kesehatan, terutama obat yang bisa didampingi sampai ke Tanah Suci.
11: Baik Pak, terakhir mungkin harapan Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong pelaksanaan ibadah haji 2026 ini seperti apa Pak? Silakan.
12: Harapan kami sesuai dengan slogan dan tema yang diambil oleh Kementerian Haji Republik Indonesia, yaitu mengharapkan pelayan haji itu ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah terhadap haji perempuan.
11: Baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Pak Muhammad Subhan Lapu SAG selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Parigi Mautong mengenai perkembangan dan progres persiapan dari keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Parigi Mautong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli sore hari ini terkait dengan menjelang keberangkatan haji tahun 2026, dan selanjutnya kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Terima kasih untuk ya rekan yang berada di RRI Toli-Toli, dan pendengar masih bersama di Gemas Sari Pati Maju.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Dengar selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni Syafira. Selamat sore, assalamualaikum.
13: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuni, informasi dari RRI Ampana untuk sore hari ini di Gemas Sari Pati Maju, silahkan.
13: Baik, informasi dari RRI Ampana, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada hari ini, Jumat 8 Mei 2026, melepas keberangkatan jemaah calon haji. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
14: Sebanyak 57 orang jemaah calon haji JCH Tojo Una-Una resmi dilepas oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menuju asrama haji Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Touna Haja Zulaiha Muhammad menjelaskan, ke-57 JCH ini masing-masing terdiri dari calon haji 17 orang dan calon haja 39 orang, ditambah dengan 1 orang PHD. Selanjutnya, calon jemaah haji asal Tojo Una-Una dijadwalkan hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, akan diterima langsung oleh pengurus haji Provinsi Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya akan diberangkatkan menuju embarkasi Haji Balikpapan pada penerbangan trip 2. Jemaah calon haji asal Touna selanjutnya akan bergabung dengan JCH dari berbagai kabupaten kota se-Sulawesi Tengah menunggu jadwal penerbangan ke Kota Jeddah Senin 10 Mei 2026.
15: Jemaah haji Kabupaten Tojo Una-Una berjumlah 57 orang, 56 jemaah haji, 1 orang PHD. Laki-laki 17, perempuan 39, akan berangkatkan menuju asrama haji dan insya Allah tanggal 9 hari ini akan diterima di asrama haji. Terus siangnya Kabupaten Tojo Una-Una masuk trip 2 melanjutkan ke embarkasi Balikpapan. Insya Allah semalam lagi di sana, tanggal 10 jam 18 itu berangkat ke Jeddah.
14: Pada momen pelepasan JCH Touna, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Tojo Una-Una Haja Zulaiha Muhammad mengingatkan para calon haji dan haja ini selama dalam perjalanan hingga proses pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, senantiasa menjaga kebersamaan, kekompakan antar sesama. Tidak kalah pentingnya Haja Zulaiha berpesan agar calon jemaah haji asal Tojo Una-Una memperhatikan hal penting, diantaranya menjaga kesehatan selama dalam perjalanan sampai pada proses pelaksanaan ibadah haji dinyatakan selesai. Ibnu Abbas melaporkan.
13: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Sofi.
0: Terima kasih Yuni Syafira langsung dari RRI Ampana. Pendengar dari Ampana, kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan Muhammad Syahribul. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat informasi, sore Kak Sofi. Selamat sore Syahribul. Bau-Bau hujan?
16: Hujan, alhamdulillah.
0: Baik, informasi dari RRI Bau-Bau, silakan.
16: Baik, rekan Sofi di RRI Kendari. Dari Kota Bau-Bau, ratusan aparat gabungan razia kamar hunian lapas Bau-Bau dan melakukan tes urin untuk puluhan napi dan juga petugas. Selengkapnya mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
17: Di HP dan narkoba, selain itu.
18: Lebih dari 100 aparat gabungan terdiri dari TNI Polri, BNNK, serta pegawai lapas dan bapas melakukan kegiatan penggeledahan di kamar-kamar blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau. Kegiatan tersebut merupakan upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Dalam pelaksanaannya, ratusan personil yang terbagi dalam 4 tim dengan teliti melaksanakan body checking terhadap narapidana dan tahanan berikut penggeledahan dengan cermat 30 kamar hunian warga binaan. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengungkapkan penggeledahan ini merupakan agenda rutin dan insidental yang dilakukan Lapas Bau-Bau untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, handphone serta senjata tajam yang menjadi biang kerok permasalahan di lapas hampir seluruh wilayah di tanah air. Dari hasil razia, ditemukan sejumlah barang yang dilarang seperti kater, silet, kemasan kaleng dan wadah kaca, namun tidak ditemukan narkoba maupun handphone.
19: Hari ini kita melakukan sidak bersama Polres Bau-Bau dan Kodim dari Brimob dan BNN dan petugas lapas yang mendapatkan berbagai barang terlarang seperti korek gas, ada butuh-butuh kaca, ada ikat pinggang, dan ada alat makan yang dari besi begitu dari stainless.
18: Lanjutan luar, selain kemasan makanan kaleng dan wadah kaca, petugas juga menemukan barang lain seperti parfum dan sendok yang tidak diperkenankan berada di dalam kamar hunian warga binaan. Atas temuan tersebut, Kalapas berkomitmen akan memperketat pengawasan terhadap barang-barang bawaan para pembesuk napi, termasuk akan memberi sanksi bagi petugasnya yang kemudian hari terbukti membantu penyeludupan barang-barang terlarang.

0: Dari bau-bau selanjutnya kita menuju ke RRI Palu bersama rekan Wawde Rina Mustika. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Sofi.
0: Selamat sore Rina. Informasi RRI Palu, silakan.
1: Baik, informasi dari RRI Palu ini hampir sama tadi ya dengan bau-bau, diadakan razia seperti itu ya. Dan ini sebagai wujud untuk membuktikan komitmen lapas rutan yang bebas narkoba. Kanwil Ditjen Permasyarakatan musnahkan barang hasil penggeledahan berupa handphone dan sejumlah barang yang dilarang dari seluruh lapas dan rutan se-Sulawesi Tengah. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Usai melakukan penandatanganan ikrar bahwa seluruh lapas dan rutan bebas narkoba, handphone, dan pungutan liar bulan April lalu, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan buktikan komitmennya melalui pemusnahan barang hasil penggeledahan di lapas dan rutan se-Sulawesi Tengah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan mengatakan, barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan petugas saat melakukan penggeledahan di kamar setiap warga binaan selama Januari hingga April 2026. Diakui jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya, handphone dari 194 menjadi 146. Ditegaskan kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan setiap kamar warga binaan tetap akan dilakukan untuk menjamin tidak ada pelanggaran selama masa pembinaan di lapas dan rutan.
3: Kegiatan ini merupakan komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Satker wilayah Sulawesi Tengah. Penggeledahan yang dilakukan secara rutin maupun insidental adalah langkah nyata konkret kami dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan sebagai upaya pencegahan terhadap peredaran barang-barang terlarang. Karena handphone sudah menjadi alat yang super canggih, beberapa tempat di wilayah Indonesia di lapas adanya penipuan scam melalui handphone. Di luar negeri juga begitu, di Vietnam kemarin penipuan berasal dari mantan-mantan warga binaan yang sudah punya pengalaman dan mereka berada di satu tempat. Yang dimusnahkan pada hari ini merupakan hasil upaya seluruh jajaran tugas menunjukkan keseriusan dalam memberantas peredaran narkotika, alat komunikasi ilegal, dan serta barang-barang yang tidak seharusnya berada di dalam lapas ataupun rutan.
2: Pada kesempatan yang sama, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand menambahkan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah masih cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan masih adanya pelaku yang diamankan. Selain itu, masih adanya upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas dan rutan. Diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara Kanwil Ditjen Pemasyarakatan dengan BNNP Sulawesi Tengah. Mengingat memberantas narkoba membutuhkan keterlibatan semua pihak.
4: Ya, kami sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah pun ya punya komitmen untuk benar-benar membuat Sulawesi Tengah ini bersih dari narkoba. Ya mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN saja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah kita bersatu untuk memberantas narkoba.
2: Selain melakukan pemusnahan barang hasil penggeledahan dengan membakar handphone, charger, senjata tajam yang dimodifikasi, serta sejumlah barang terlarang lainnya, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah juga melakukan pembacaan ikrar gerakan Zero Tolerance, bebas narkoba, handphone, dan pungutan liar, disaksikan aparat penegak hukum, baik dari BNNP maupun kepolisian.
1: Dan rekan Sofi untuk informasi dari RRI Palu, kembali ke Anda di Kendari.
0: Terima kasih Rina dari RRI Palu. Menutup Gemas Saripati Maju sore hari ini, pendengar, langsung kita menuju ke RRI Mamuju bersama Fitriani Umar. Selamat sore Fitri.
5: Ya, selamat sore.
0: Ya, langsung informasi dari RRI Mamuju.
5: Ya, dari Mamuju sore hari ini, Pulau Karampuan destinasi wisata bahari unggulan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan potensi bawah laut yang terus memulih. Berikut feature RRI Mamuju yang dibawa oleh Muhammad Ila.
6: Pulau Karampuang, destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan potensi bawah laut yang terus memulih. Meski sempat terancam praktik destructive fishing, upaya konservasi sejak 2014 mulai menunjukkan hasil. Kini wisatawan datang berulang kali tanpa kapok. Kepala Dinas Pariwisata dan Kabupaten Mamuju, Ariandi Ihsan, dalam wawancara baru-baru ini menjelaskan bahwa kondisi terumbu karang di pulau tersebut kini mulai sehat. Dengan nada

0: optimis, beliau menyatakan,
1: kalau kondisi sekarang ini masih bagus, alhamdulillah. Walaupun kemarin itu ada beberapa praktek yang destructive fishing, tapi kan ada beberapa komunitas di sini yang memang fokus ke konservasi, itu sudah melakukan transplantasi karang itu sejak dari tahun 2014. Alhamdulillah sekarang sudah kelihatan.
0: Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan indikator nyata pemulihan ekosistem laut yang dapat diamati langsung di perairan sekitar.
1: Indikatornya kan jelas, hewan predator sudah ada. Jadi kalau hewan predatornya sudah ada, itu berarti kondisi karangnya sudah mulai sehat karena ketersediaan makanan kan. Iya, yeah. Karena kan karang sebenarnya kan habitatnya ikan. Jadi kalau karangnya sehat, ya ketersediaan itunya, ikannya, artinya habitat ikan itu bagus. Itu saja tadi indikatornya yang ikan predator. Kalau predator ada, berarti ketersediaan makanannya di situ bagus, artinya terumbunya terjaga.
0: Hal ini membuktikan bahwa rantai makanan di habitat karang berfungsi dengan baik. Tak hanya dari sisi ekologi, kesehatan terumbu karang itu langsung dirasakan oleh wisatawan yang kerap berkunjung. Salah seorang pengunjung bernama Uga yang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju mengaku sudah 5 kali berkunjung. Sambil tersenyum, ia menuturkan,
2: ini pertama kali atau sudah berapa kali?
3: Sudah 5 kali.
2: Tidak ada kapoknya di sini. Kenapa itu tidak ada kapoknya di sini?
3: Karena bagus, cantik.
0: Ketika ditanya lebih dalam tentang daya tarik pulau ini, alasan utama Uga datang dari keindahan alam yang memesona. Ia bersama teman-temannya hanya butuh waktu sekitar 15 menit menyeberang dari Mamuju dengan kapal. Aktivitas favorit mereka adalah berenang dan diving.
2: Lalu biasanya di sini ngapain aja itu?
3: Berenang di sana, diving.
2: Oh, diving.
3: Iya. Yeah.
0: Dinas Pariwisata pun terus mengembangkan potensi ini dengan menggelar event underwater photography, aquatic sport, dan sustainability tourism. Targetnya tahun depan masuk dalam karisma event Nusantara.
1: Pilih ini kita ada event, underwater photography. Jadi kita juga tahun ini kita mau launching KARS event. KARS event itu kerampuan aquatic sport and sustainability tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke karisma event Nusantara.
0: Namun, Ariandi Ihsan juga mengingatkan wisatawan agar tidak menyentuh terumbu karang demi menjaga ekosistem yang sudah mulai sehat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan wisatawan, Pulau Karampuang layak menjadi ikon wisata bahari yang lestari dan membanggakan.
4: Ya, demikian izin dari rekan kami, Muhammad Ilham. Kami kembali ke Rere Kendari bersama rekan Sofi.
5: Baik, terima kasih rekan di RRI sudah bersama dengan Fitrian Umar, sudah dihadirkan informasinya. Juga sekaligus menutup Gemas Hari Pati Maju sore hari ini, pendengar, informasi yang disampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemas Hari Pati Maju edisi Jumat 8 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Fahri Prawito, dan juga Bung Nirwan, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil islahi bainal ihwan wa nahana bit ta'awuni 'alal itsmi wal udwan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbil kiram amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang sama berbahagia. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengambil judul yakni Islam adalah agama rahmat dan tidak mengenal doktrin terorisme. Seperti kita ketahui bahwa zaman globalisasi dewasa ini adalah zaman yang penuh tantangan. Banyak ujian, penuh persaingan, bermunculan berbagai macam fitnah, baik tersembunyi maupun nyata. Terutama fitnah yang datangnya dari musuh-musuh Islam yang sengaja dihembuskan untuk mengecilkan Islam di muka bumi ini. Termasuk Islam yang ada di Indonesia. Mereka melakukan berbagai manuver menyebarkan fitnah keji. Seolah-olah Islam ini adalah agama yang menyeramkan, menakutkan, mengajarkan kekerasan, kebrutalan, pemberontakan, pemecah belah persatuan, pengusik ketentraman, penyulut peperangan, dan sebagainya. Bahkan mereka menyebut bahwa Islam ini adalah umatnya itu adalah terorisme, ganas, sadis, dan tidak mengenal persaudaraan dan peri kemanusiaan. Sehingga setiap kegiatan Islam itu selalu diawasi dan dimata-matai dan dicurigai. Sesungguhnya tuduhan semacam ini hanyalah rekayasa orang-orang Barat yang takut kalau Islam ini lebih maju dan jaya dari mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, sepanjang perjalanan sejarah, bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan kekerasan, akan tetapi justru mempelopori perdamaian, menjunjung tinggi semangat persaudaraan, hidup salin berdampingan sesama manusia, baik dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di antara berbagai suku bangsa yang ada di dunia ini. Agama Islam tidak mengajarkan sikap fanatisme yang berlebihan terhadap pemeluknya, bahkan menghargai perbedaan agama dan akidah di antara sesama manusia. Profesor Dr. Haji Mukti Ali MA pernah berkata, "Agree in an agreement," yang pengertiannya adalah kita harus setuju di dalam persamaan dan harus setuju pula di dalam perbedaan. Kemanusiaan yang diajarkan oleh Islam adalah kemanusiaan universal. Al-Quran menyatakan bahwa komunitas manusia itu adalah satu keluarga besar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Kanan nas ummatan wahidatan," yang artinya manusia itu adalah umat yang satu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Dalam ayat lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a apa anta tukrahun nas hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biznillah." Yang artinya, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu memaksakan manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Quran Surah Yunus ayat 99-100. Oleh karena itu sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan tugas risalah di muka bumi ini penuh dengan rahmat kasih sayang, ikhlas, penuh budi pekerti, akhlak yang mulia, ramah tamah, menghargai orang yang lebih tua, menyayangi yang muda, penuh pengendalian diri, tidak emosional dan keras hati, sopan dan santun, tidak dengan cara memaksa dan kekerasan, suka bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik," yang artinya, disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abdal mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisani wa yadi, wa abdal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, wa abdal muhajirina man hajara ma nahallahu an, wa abdal jihadi man jahada nafsahu billahi azza wa jalla." Orang mukmin yang paling utama keislamannya ialah di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Dan orang mukmin yang paling utama imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Dan orang hijrah yang paling utama ialah yang berhijrah meninggalkan segala keinginan hawa nafsunya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagai kesimpulan uraian kita pada saat ini. Pertama, Islam bukanlah agama teroris seperti yang dituduhkan orang-orang barat, akan tetapi merupakan ungkapan rekayasa untuk mengecilkan Islam. Dengan keterangan ayat dan hadis di atas, memberi pemahaman kepada kita bahwa Islam adalah agama yang selalu menganjurkan perdamaian, persaudaraan, ketenteraman, ketenangan, bersatu di dalam perbedaan dan berbeda di dalam persatuan, nyaman, aman dan beriman, sejahtera, lahir dan batin, kita rasakan secara bersama di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Amin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah.

adalah tiga orang Muslim yang menunaikan ibadahnya secara berbeda-beda sepanjang tahun. Yang satu bertahajud setiap malam tanpa putus. Yang kedua berpuasa terus. Dan yang ketiga tak ingin menggauli istrinya. Ketika Rasulullah mendengarnya, beliau berkata kepada mereka, "Kalian telah berkata demikian. Demi Allah, di antara kamu, akulah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan juga tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Juga aku menikah dan menggauli istriku. Barang siapa yang menolak sunahku, ia bukanlah golonganku." Hadis riwayat Bukhari tadi menyatakan dengan jelas bahwa kita dapat melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, namun janganlah berlebihan sehingga membuat kita lalai akan kewajiban-kewajiban yang lain.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: Papua Warsono, keduanya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung peluncuran pasar digital Faidoma Darfur sehingga dapat berjalan lancar.
1: Tingkatan akses layanan kesehatan, BRI Peduli menyalurkan satu unit ambulans ke Polres Biak Numfor. Hari ini Mua Sihor dari RRI Biak melaporkan.
2: PT Bank Rakyat Indonesia melalui program BRI Peduli, TJSL Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyalurkan bantuan satu unit ambulans kepada Polres Biak Numfor. Penyerahan dilakukan di halaman Mako Polres Biak Numfor, Jumat 8 Mei 2026. Dihadir langsung oleh Area Head BRI Jayapura, Rahardian Umardani, serta Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Terstiawan SH/SIKMH, pimpinan cabang BRI Biak Suwono dan jajaran, serta para pejabat di lingkungan Polres Biak Numfor. Rahardian Umardani menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian BRI terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan penanganan darurat. Ia berharap kendaraan ini dapat digunakan dan dirawat dengan baik untuk kebutuhan internal, Polres maupun pelayanan publik. BRI juga berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan dan pelayanan di daerah.
3: Program TJSL ini BRI memberikan bantuan sebuah ambulan Polres Biak Numfor dalam rangka kepedulian kami BRI bekerjasama dengan Polres Biak Numfor untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas.
2: Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Terstiawan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterima. Menurutnya, kehadiran ambulans ini sangat penting untuk mempercepat pertolongan, semakin meningkatkan pelayanan bagi anggota dan keluarga maupun masyarakat umum.
4: Menerima hibah bantuan dari Bank BRI satu unit ambulan, tentunya bantuan ini sangat penting dan sangat berguna bagi kami, khususnya bagi anggota dan seluruh personil serta keluarga, dan ini juga bisa membantu masyarakat juga dalam menangani contoh kecelakaan ataupun pengantaran jenazah ataupun untuk mengantar masyarakat atau anggota yang sakit. Dan tentunya besar harapan kami dengan adanya ambulan ini bisa menambah layanan khususnya dalam melayani masyarakat dan anggota, khususnya bagi anggota ataupun masyarakat yang sakit ataupun kecelakaan, dan tentunya bisa segera mendapatkan pertolongan.
2: Kapolres berharap bantuan ini menjadi ladang amal jariah dan bermanfaat besar bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Usai penyerahan dan penandatanganan TJSL, kegiatan diakhiri dengan senam bersama para personil Polres Biak Numfor.
1: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI yang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya BNPB melakukan uji coba penggunaan drone pada operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat didorong mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik. WHO melaporkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius telah menewaskan 3 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026, saya Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Koperasi menyiapkan sertifikasi bagi 30 manajer Koperasi Desa Merah Putih. Langkah itu dilakukan memperkuat kualitas pengelolaan koperasi nasional. Informasi mancanegara, WHO melaporkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius telah menewaskan 3 orang dan menyebabkan beberapa penumpang lainnya jatuh sakit. Kasus ini kemudian memicu respon kesehatan internasional yang melibatkan berbagai negara di Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Informasi dari dunia olahraga, tunggal putri Jolin Angelia berhasil melangkah ke final Hydro Plus Circuit Nasional A Jawa Tengah 2026. Pebulu tangkis pelatnas PBSI itu mengalahkan Ergia Aulia Putri dari Chandrawijaya dengan skor akhir 16 dan 21-18. Dan selanjutnya kita ikut beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan uji coba penggunaan drone pada operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan uji coba penggunaan pesawat nirak atau drone untuk melakukan pemadaman api pada operasi pemadaman karhutla tahun ini. Untuk tahap awal, 4 unit drone akan dipersiapkan masing-masing 2 unit di Sumatera Selatan dan 2 unit di Riau. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan pemadaman api menggunakan drone pada prinsipnya digunakan untuk memperkuat Satgas Darat yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggar Agni, dan masyarakat yang terlibat. Suharyanto dalam keterangannya kepada wartawan di Palembang mengatakan drone digunakan Satgas Darat untuk api skala kecil, sementara untuk api dengan skala besar dan cakupan area yang luas, pemadaman api dilakukan oleh Satgas Udara dan melakukan waterbombing.
2: Jadi untuk teknologi drone tadi itu masih sifatnya uji coba untuk memperkuat Satgas Darat. Jadi operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan tentu saja dititik beratkan kepada peningkatan kemampuan Satgas Darat.
1: Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago menekankan pentingnya kerjasama bersama lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemadaman, tetapi harus mencakup seluruh aspek, mulai dari pencegahan hingga pemulihan.
3: Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla ini. Arahan beliau sangat jelas, seluruh capaian pengendalian karhutla yang telah diraih selama ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
1: Data pemerintah menunjukkan tren penurunan luas karhutla dalam 2 tahun terakhir secara

0: nasional luas kebakaran tercatat 376.805 hektar pada tahun 2024 dan menurun menjadi 359.619 hektar pada tahun 2025. Di Sumatera Selatan menurun lebih signifikan dari 15.422 hektar pada tahun 2024 menjadi 5.935 hektar pada tahun 2025. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini ditujukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surabaya, Samsul Haryadi, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
3: Kenapa data-data ini perlu akurat untuk kita dapatkan? Karena nanti bisa menentukan arah kebijakan dan kira-kira penanganan apa yang akan kita ambil, yang akan diambil oleh pemerintah Kota Surabaya. Pengaruhnya nanti di pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Terus yang kita sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menentukan arah kebijakan dari pemerintah kota.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan, menjelaskan data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha NIB, karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, Arief menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
4: Harapannya kita sukses di target kita 500 ribu usaha dan perekonomian di Surabaya yang sesuai dengan Pak Wali dan Pak Samsul, bahwa kita bisa meningkat perekonomian kita dan datanya sesuai, akurat, dan sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu.
2: Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415.000 unit usaha. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Kota Surabaya. Ermina melaporkan.
1: Perumbulok Cabang Mojokerto, Jawa Timur memastikan distribusi minyak goreng dengan merek Minyak Kita di Kabupaten Jombang berjalan lancar sehingga ketersediaan stok tetap aman. Anu Kusuma menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Perumbulok Cabang Mojokerto memastikan distribusi minyak goreng dengan merek Minyak Kita di wilayah Kabupaten Jombang berjalan lancar sehingga ketersediaan stok tetap aman dan harga di pasaran terpantau stabil khususnya menjelang Idul Adha 2026 mendatang. Pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, kepada RRI menjelaskan bahwa Bulog telah menyalurkan Minyak Kita kepada 18 pedagang di Pasar Poncombang dengan alokasi sekitar 600 liter untuk masing-masing pedagang. Penyaluran tersebut dilakukan sebagai langkah menjaga ketersediaan minyak goreng sekaligus juga memastikan harga tetap terkendali di tingkat konsumen.
6: Ketersediaan Minyak Kita khususnya di wilayah Pasar SP 21 RRI Jombang yaitu di Pasar Pon. Kami mendapatkan instruksi dari pusat melalui pemerintah pusat dan dari Bapanas dan juga dari Kemendag untuk distribusikan Minyak Kita. Insya Allah dipastikan stok Minyak Kita akan terpenuhi. Jadi khusus di Pasar Jombang, khususnya di Pasar SP 21 dan Pasar Sekator Bapung ya, dan pasar-pasar lainnya di wilayah Jombang termasuk KDNP, RPK, merupakan kita binaan dari Bulog dan juga tempat-tempat lainnya. Harganya 15.700. Di pasar-pasar atau toko-toko di Pasar Pon ini, selain kita distribusikan Minyak Kita, juga distribusikan beras SPAT.
5: Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Bonjombang, Muhammad Amin, mengaku pasokan minyak kita saat ini tersedia dengan lancar sehingga pedagang tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh stok ketersediaan. Kondisi tersebut juga dinilai membuat masyarakat lebih tenang karena harga minyak goreng saat ini relatif stabil.
7: Untuk stok minyak semua cukup terpenuhi semua, Pak. Nggak ada apa-apa, harga juga stabil. Nggak ada kenaikan, aman-aman. Nggak ada kendala, semua lancar semua, Pak. Lancar semua. Pembeli sini ya, UKM, rumah tangga.
5: Buluk Mojokerto saat ini juga memastikan akan terus melakukan pemantauan distribusi dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan strategis. Anugrah Kusuma melaporkan.
1: Program TMMD reguler ke-128 Kodim 0725 Sragen ditinjau langsung oleh Irum Itjenat Brigjen TNI Joni Pardede yang memberikan apresiasi tinggi kepada Satgas TMMD reguler Sragen dalam melaksanakan sejumlah proyek fisik dengan hasil yang memuaskan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Mulato Isan berikut ini.
8: Program ini bukan milik sendiri, ini kerjasama antara kementerian lembaga dengan Pemda.
9: Irum Itjenat Brigjen TNI Joni Pardede melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi MMD reguler ke-128 Kodim Sragen di Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen pada Jumat siang. Kunjungan itu bertujuan untuk meninjau langsung proses sasaran fisik maupun non-fisik yang tengah dikerjakan oleh Satgas TMMD. Didampingi Korwasep Manunggal TNI Sepaban 5, Bakti Steret Kapten Suhardi, Brigjen TNI Joni Pardede memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian program yang dinilai berjalan sangat efektif dan tepat sasaran. Jenderal Bintang 1 tersebut menjelaskan bahwa penentuan sasaran TMMD didasarkan pada kebutuhan masyarakat melalui mekanisme bottom up yang diusulkan oleh kepala desa dan disahkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang oleh bupati serta legislatif. TNI berperan sebagai dinamisator untuk mempercepat pembangunan. Ada beberapa program unggulan yang dititipkan menjadi prioritas seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH, penanganan stunting, manunggal air, ketahanan pangan hingga pembuatan sumur bor. Ia mencontohkan program rehabilitasi RTLH dan pembangunan MCK yang meski nilainya stimulan, namun memberikan dampak besar bagi standar hidup masyarakat.
8: Karena ada beberapa program unggulan yang dititipkan, seperti tadi RTLH, stabilisasi, ketahanan pangan, subur, itu intinya untuk mempercepat gimana sih masyarakat kita itu, ya yang satu rumahnya besar, yang satu masih reot, ada program, tadi kan besarnya tidak besar, hanya nilainya 10 juta, dirapikan, layak. Terus MCK juga nilainya tadi cuma 3 juta ya, jadi MCK yang layak. Nah itu artinya biar masyarakat itu yang maju dikejar oleh yang kurang.
9: Sementara itu salah satu sasaran fisik yang ditinjau adalah pembangunan fasilitas air bersih melalui program Manunggal Air. Program itu menjadi jawaban atas kesulitan bertahun-tahun yang dialami warga Dukuh Gadung Sari RT 17 Desa Plumbungan. Sugino, salah satu warga setempat, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan sumur bor tersebut. Selama ini warga hanya mengandalkan sumur pompa dangkal yang seringkali kering saat musim kemarau.
10: Kalau di wilayah Gedung Sari khususnya ini yang sudah baru dapat bantuan ini, itu yang dulu pakai air sanyo, kebanyakan sumur lama. Sumur lama yang
9: sering kering ya Pak?
10: Ya sering kering, kalah dengan yang di kawah. Sama sipil karena ada bantuan ini mungkin sangat membantu sekali. Kalau di musim kemarau yang dulu pernah sanyo-sanyo banyak yang kering.
9: Sementara itu dan Satgas TMMD reguler 128 Kodim Sragen Letkol Infantri Didin Rohidin menyampaikan bahwa sasaran fisik yang dikerjakan dalam kegiatan TMMD reguler ini diantaranya sasaran pokok cor blok jalan sepanjang 1100 meter, lebar 3 meter, kemudian talut sepanjang 150 meter, sumur bor 1 unit, rehab RTLH 10 unit, dan jamban sehat sebanyak 10 unit. Hasil pengerjaannya, cor jalan beton selesai 61%, RTLH sudah jadi 6 unit, sedangkan jamban sehat sudah jadi 8 unit. RRI Surakarta Mulato Isan melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kalimantan Timur Halal Festival 2026 resmi digelar di halaman Islamic Center Samarinda yang menjadi ruang penguatan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus mendorong pelaku UMKM untuk memperluas pasar melalui sertifikasi halal. Zulfikar Ali melaporkan selengkapnya.
11: Kaltim Halal Festival 2026 resmi berlangsung di halaman Islamic Center Samarinda. Kegiatan yang digelar selama 3 hari dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2026 itu diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Timur. Festival ini menghadirkan puluhan stan makanan dan minuman halal serta beragam kerajinan khas daerah. Kehadiran pelaku usaha lokal menjadi bagian dari upaya memperluas pasar produk UMKM berbasis halal dan ekonomi kerakyatan. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Samarinda, Victor Yuan, menilai kegiatan ini bukan hanya memperkuat geliat ekonomi masyarakat, tapi juga mendukung ketahanan pangan.
12: Sangat-sangat berpeluang untuk menjadi perhatian pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini supaya bisa mengangkat ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu bukan hanya kita banyak menanam saja, tetapi ketahanan pangan itu di semua lini, baik itu keperluan dapur, ibu rumah tangga, maupun makanan-makanan berat, gitu. Jadi ketahanan pangan itu dilihat dari semua sisi.
11: Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kalimantan Timur untuk segera mengurus sertifikasi halal. Menurutnya, sertifikasi halal menjadi langkah penting agar produk UMKM memiliki daya saing yang lebih kuat, mampu menembus pasar yang lebih luas, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.
13: Pastikan produk Bapak dan Ibu semua memiliki sertifikat halal. Provinsi Kalimantan Timur tahun ini sudah menerbitkan lebih dari 14.000 sertifikat halal untuk pelaku usaha secara gratis. Untuk itu, ke depan kami terus dorong pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan sertifikasi halal ini secara gratis di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ataupun di stakeholder yang lain. Kenapa? Karena di tahun 2026 ini, tepatnya di bulan Oktober, itu akan ada produk sertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.
11: Penyelenggaraan Kaltim Halal Festival 2026 sekaligus menjadi gambaran penguatan ekonomi syariah di Kalimantan Timur tidak hanya menyasar sektor keuangan, tetapi juga produksi, distribusi, hingga pemberdayaan usaha masyarakat lokal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran. Maksud kami akan beralih ke informasi berikutnya, di mana musim keberangkatan jamaah haji di Asrama Haji Medan turut membawa berkah rezeki bagi para pedagang koperasi di kawasan asrama. Ilham Daulay menyampaikan laporannya dalam Fitur Haji bersama RRI.
14: Saatnya kita ikuti Fitur menuju Baitullah.

0: bagi jemaah haji. Di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan Rahmaini mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini nengah 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan malam, habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, anak jilbab
0: lagi,
1: gamis. Kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu-batu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh, oleh-oleh haji, seperti kurma, kacang-kacangan, almond, pistachio juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan nggak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, cuman apa, Bang?
3: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Katanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
2: Kuat lagi ya, Bang. Jadi untuk biayanya macam mana, Bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya, Bang?
3: 20.
2: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini, berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya, Bang? Banyak, Bang?
3: Terhitung.
2: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya, Bang?
3: Ya, gelangnya dirapikan. Terus dikecilkan kan yang kebesaran
4: nggak pas.
3: Pas kan lah bentuknya.
2: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa, Bang?
3: Nih, 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
5: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, olulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang. Kadang ada, kadang tidak.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
5: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
5: Dari subuh sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat

kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, dan Nispu Fitri.

0: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku hari Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Mas Ayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit terpantau berada di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kecepatan angin maksimum 40 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Dalam 48 jam ke depan, siklon tropis cenderung menurun. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Hindia Timur Filipina dan daerah konvergensi serta konfluensi di perairan utara Papua, barat daya hingga Papua. Sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Natuna Utara Sarawak dan di Selat Karimanta bagian selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir utara Kalimantan Barat hingga Sarawak, dari Sulawesi Barat hingga Kalimantan Timur dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pangkal Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, serta berpotensi berawan tebal di Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, kemudian potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Ternate, dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Republik Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah. RRI Ampana, satu hari untuk

0: Hei, so apa kamu ini kah? Babilang-bilang gempa bumi, tsunami apa semua ini? Yang tidak ada mau terjadi, kamu mau bekeng-bekeng ada, le. Biar, nanti mau datang betul itu gempa dan tsunami, baru kamu tobat.
1: Hei tante, sabar, tenang. Torang ini bukan mau mendoakan supaya itu tsunami mau datang. Torang ini ada simulasi bencana. Jadi, ketika gempa atau tsunami datang, torang sudah tahu apa yang torang harus bekeng. Apalagi torang di Sulawesi ini yang rawan bencana dan gempa bumi. Harus sudah belajar dan berlatih itu 3T.
0: Apalagi itu 3T, kah?
1: 3T itu tanggap, tangguh, dan tangkas menghadapi bencana.
0: Oh, bilang ke dari tadi. Kalau begitu, saya juga mau baikku itu simulasi.
2: Dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci keselamatan Anda. Belajar dan berlatih adalah upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ingat, jangan panik jika bencana terjadi di sekitar Anda.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

mana, teruslah mengejar matahari ya. Ya, hidup itu seperti pagi hari, pendengar selalu ada kesempatan baru untuk memulai, memperbaiki dan melangkah lebih baik dari kemarin. Tidak perlu berjalan terlalu cepat, yang penting tetap bergerak maju dan jangan menyerah. Pendengar, selamat pagi. Apa kabar di hari Sabtu yang cerah ini? Semoga pagi ini hadir membawa semangat baru, pikiran yang lebih segar lagi ya, dan hati yang lebih bahagia tentunya. Akhir pekan bukan alasan loh untuk kita bisa bermalas-malasan. Justru jadi waktu terbaik untuk mengisi energi positif dan menikmati hidup dengan lebih santai. Wow. Pagi ini ada info pagi. Tentunya kami akan menghadirkan informasi ringan, inspiratif dan musik terbaik untuk menemani aktivitas di hari libur Anda. Buat yang sedang menyiapkan sarapan, olahraga pagi, lagi beres-beres rumah, atau yang masih menikmati kopi hangat di teras rumah, tetap semangat ya. Ya, pendengar, kadang yang membuat lelah itu bukan pekerjaan loh, tapi terlalu banyak mengeluh. Jadi hari ini cobalah untuk mulai dengan rasa syukur ya, senyum terbaik dan juga pikiran yang positif. Karena semangat kecil di pagi hari itu bisa membawa kebahagiaan besar loh sampai malam nanti. Tetap semangat menjalani akhir pekan ya, karena rezeki tidak pernah salah alamat dan mimpi tidak akan tercapai kalau hanya disimpan dalam angan-angan. Ya, pagi ini mungkin kita mulai untuk berbicara pada diri sendiri ya. Hari ini harus lebih baik, lebih bahagia dan lebih semangat lagi. Oke, selamat menikmati Sabtu pagi, penuh inspirasi, penuh energi dan tentunya penuh semangat pagi ini. Kita masih akan menemani Anda pendengar, ada informasi menarik yang kami akan bagikan bersama Anda. Tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana. Kita dengarkan dulu beberapa single musik untuk menemani waktu Anda.

Anaka, kemana ya di akhir pekan ini asiknya kita untuk berbagi waktu bersama keluarga ya di akhir pekan, di hari libur. Ada yang sebagian memilih untuk

lebaran haji gitu ya. Nah, pendengar mengalami akhir pekan di bulan Mei 2026, kita intip dulu yuk perkembangan harga bahan pokok yang saat ini masih cukup fluktuatif di sejumlah daerah di Indonesia ya. Dan beberapa kebutuhan dapur mengalami kenaikan, terutama cabai, bawang, sementara ada juga yang mulai stabil. Dan berdasarkan pantauan harga pangan nasional awal Mei 2026, harga beras medium saat ini berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Sementara beras premium masih bertahan di angka Rp16.000 sampai Rp17.000 per kilogram. Agak lumayan naik ya. Untuk komoditas cabai, pendengar, khususnya cabai rawit merah, harga masih cukup pedas di kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram nih. Bahkan di beberapa wilayah sempat menyentuh angka di atas Rp60.000 akibat pasokan yang belum stabil. Ini untuk harga pangan nasional ya di awal Mei 2026. Nah, sementara itu pendengar, bawang merah itu berada

untuk bunda-bunda di rumah yang suka goreng-gorengan ya. Jadi untuk harga minyak goreng curah, harga rata-rata nasional saat ini berkisaran Rp19.000 hingga Rp21.000 per liter. Nah, sedangkan untuk minyak goreng kemasan, pendengar, masih berada di angka Rp23.000 hingga Rp25.000 per liter. Kabar baiknya, iya, yang suka sama telur ayam, ini ada kabar baik ya. Jadi untuk harga telur ayam ras relatif stabil di kisaran Rp31.000 hingga Rp34.000 per kilogram. Begitu juga dengan daging ayam ya, masih bergerak di angka Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilogram. Nah, ini untuk harga pangan nasional ya, bukan untuk harga tojo una-una. Nah, pendengar, fluktuatif harga bahan pokok biasanya dipengaruhi oleh distribusi, cuaca, bahkan tingkat permintaan pasar juga loh. Karena itu penting sekali untuk tetap bijak berbelanja dan menyesuaikan kebutuhan rumah tangga. Tetap semangat di pagi hari menjalani aktivitas ya. Oke, kita pantau dulu untuk harga pangan wilayah Tojo Una-Una. Iya, seperti apa untuk harga pangan di Tojo Una-Una? Kita intip dulu ya. Awal Mei 2026 ya, berdasarkan data intervensi pasar dan pantauan eceran, ada komoditas beras SPHP, pendengar, itu kisaran Rp60.000 per 5 kilo atau Rp12.000 per kilogram. Oke, beras medium itu Rp13.000 hingga Rp14.500 per kilogram. Dan beras premiumnya sendiri Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram ya. Kita ke minyak goreng dan gula juga. Itu berkisar untuk minyak kita ya. Itu berkisar sekitar Rp15.500 hingga Rp16.500 per liter. Oke, kita ke minyak curah, ada mencapai kurang lebih Rp16.000 per kilogram ya, hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, kita ke gula pasir ya, untuk para UMKM, untuk para pembuat-pembuat manisan atau kue-kue ya. Jadi untuk harga gula pasir untuk wilayah Empana, Tojo Una-Una khususnya, itu berkisar sekitar Rp18.000 hingga Rp19.500 per kilogram. Oke. Nah, kita ke bagian perbumbu-bumbuan dulu nih untuk wilayah DPR ya. Ada cabai rawit merah terpantau tinggi ya. Untuk

cakupannya untuk gulai sulteng. Bawang merah untuk gulai sulteng kisaran di Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Bawang putih Rp35.000 hingga Rp39.000 per kilogram. Jadi agak mulai turun ya. Telur ayam itu

Rp1.500 per butir. Iya, kalau kita ke kios-kios biasanya 2.500. Jadi mendengar harga di atas itu adalah harga yang sudah saya ucapkan tadi, yang saya informasikan itu estimasi rata-rata di pasar tradisional Ampana dan juga Ratu Lindo ya. Jadi harga bisa berubah sewaktu-waktu. GPM sering diadakan di lokasi-lokasi strategis untuk mendapatkan harga lebih murah dari pasar. Nah, untuk Anda yang masih ingin memantau harga atau informasi, silakan di website Dinas Perdagangan 7 Unah-Unah. Oke? Baik pendengar, demikian untuk beberapa harga-harga bahan pokok ya, yang sedikit membuat kita agak terkejut. Jadi untuk ibu-ibu di rumah lebih bijak lagi dalam berbelanja. Oke? Selamat mendengarkan beberapa lagu yang akan kami hadirkan berikut ini.

Indonesia Tengah, kami akan segera hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Untuk info pagi hari ini, pendengar, semoga harga kebutuhan makin bersahabat dan dapur keluarga tetap aman terkendali ya. Karena kebahagiaan sederhana sering sekali dimulai dari meja makan yang penuh kehangatan.